Ate o mamaletsa ona wa rafela dumela mahauhelwa lebitso la ka ke Joyce Makape ke mona botabo uthe eya ke modimo o matlantweng maemong ohle lebitso la mogena Jesu ha leboka.